それで、ルーキーに来て、すぐ全部。

Saya tahu informasi mungkin untuk menulis begitu di kamar aja.

Tiene podcast sobre un

kontrang berbasis campur yang dimiliki data yang diduga mengandung unsur emas hasil dari penggalian tersebut. Demikian singkat saja dari topik di pagi hari ini, Bung Rifki, dan dialog di pagi hari ini sama seperti Bung Fadil juga kita masih menunggu.

Sekitar 80%.

lokasi

Dan kita nantikan juga.

sangat terpukul bahwa sore itu dilakukan dengan proses pendinginan dan juga

Kir ini ya.

Geht ihnen kein

semakin meningkat. Saya